Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Onya, onya mi bena osumuno. Onya mi bena wachina diye. Osum bai nyamiana. Ana osum tiasifu nyakopo. Hallelujah.

0: usomi wo una usomi mu
1: masiyanto kina mahadusa
0: usomi wo
1: anapewa wasi una usomi mu
0: usomi mu
1: nyamia wasoni mai munti amane mantento nyamia osoyi munti aya yikudu nyakopon wa osoyi mu obibie mu anapewa wasi usomi mu Anapa wan e somo. Anapa o si se wan somi mu a. Acheru ade se na na pe rade. Se wan somi